0: Kaga, hoyo hoyo kunene, hile kanongonongo, ay hanyi, wan sonti yana musha, sonti yama nyunyu. Ishunya kunene, lesha kuken sonto leni, wa umune wakone. Miti zuyetu, mitava mikutlasela hendela tinene. Mikutlasela hila pijuleka kakone. Yamukelani kulosela kutani ke namuhla zwidule dzingwe dzitwaka Natali yo libombo hala ya michinini kuna Afonso Magule hilava ke kunene va bindzulaka va tlhela va hlanganyata avunanga ni mimpfumawulo le uyitwaka kuva nongonoko lo u tlhasa helaka munandi halana unga kona
1: hanye ndlela yo ipimisaka uvulavula leswi pimisaka swona
0: Ine heti hlava njombo loko namuhla hita va hlela fuzi itshama hikumeka khola xindziva nini lexi akuva hidoka dokisana hi hloko mhaka ya kukazi hi loselana hi vunanga lebyi byi landzelaka hinge kunene koketa a xikhumba u koketa xitshamu sangu inga le koko kumbe asaka kumbe xibankwana hambi wo va xirazo u tshama hilawo akuva hita va kunwe hoyo hoyo
1: Hanye ndlela yo ipimisaka uvulavula leswi u pimisaka swona
2: ayi
3: mabawu ni salado mina jimu

0: Kadang-kadang itu sesuatu yang dua minit sih kelala, ya mungkin lembang itu mungkin agak fukin, ikhlas. Ikhlas ni?
1: Ikhlas
0: itu siang. Boleh bila nama ni ke? Felix, Felix Baruch. Gana makin siang. Chapele Igibit, ingalesu aku kama ku final se guaranteed ina Marokosh a itivi kumbe jitsu ata swikota ku va a bakanya a ntlawa lowu wa Argentina.
1: Hela yi ta anisi leyikulu leswaku alisana na akanyi leswaku i ncimo ra tikipa leti ti nga kandidata eka xikota lexi xa FIFA naswona loko hi vona a vabeli va kona kokwalahaya na vona va kona vakulu va kona va Messi vaalatri Martinez kutani i fanisa ku Gidita a ni ziva ku vula laha hambiiswitano hi tenge tshemba kuajita na yena a nayo mo Salah va Trezeguet va Zico ni van'wana se yi na leswaku de facto Egypta a zama ku chixa a Argentina leswi kutani nga vula leswaku a Afrika a beleni sistema a beleni madversari ndzeni ka campo kambe a lebuciuka sistema hinkwayo ya organizasao a yi favora vito ya hina kota Afrika hikuva xi kona leswi hi nga swi vona leswi hi nga swi swaku ya se hileswaku hina va Afrika kutani hi nga swi tshama ku bakanyiwa ka swi nga huma ndleleni kaka ku yela xikotela maestronch a tshama swaku Gibita a ta va nyiki ku vula mahlweni ka Argentina a ta na rima ka rima
0: hi swona ke hi khensile Felix Paroki ku va mutiphatile na hinako ka mabulo lawa hi nga karhi hi ma hisa mahlweni na hi cuvuka kumbe hi lava tela ku va hi endla nhlelo wa leswi ve kumeka ku ka mintlawa leyi yi kombisaka tikonkulu la Afrika ku ka mitlangu leyi kana mamba
1: 087
0: 0050 3333

Sa 755 e lonzo vota nkarhi lowu ku va hi salisana ke na mikiseti wa hina ku rhandzeka i ve hi ntsako lowukulu hi veke swin'we hi ta tlhela hi va swin'we masiku ni minkarhi yi landzelaka ambanini.

0: Ila iti wako akona marungule la manyingi mangatala lundi kwe. Akali kama tiko na kunga sehu mama papilo. Ya kutele la muna anga kule para umurungu la muna. Oruma nchongwane la mtini kawena. Ukunchongwane hile mchungulari na ucheriri lumkanzawa. Hile zifaki utanti mangana ungana ato chela kwanza wanari. Umuruma ukufamba lenka tuku kawa fofo weo ya warungule. Hakuwa awanulawa vale kule na wena. Auzi koti kuya ikote ya miti ringa tala. Kula kuruma nchongwani aya kamgangalu uya aya rungula mashaka manga kule na we. Mazizo wa babayi na wa mamana ni wa chongwani. Kurungula kachikale kakusunguli aka umbiri hilo kurungule. Kuhili wanu wakutiva papai waikonsa kutala. Loku hakuneni waikonsa kutala wazala mapapi. Velo kula kurungulela ashaka jinga kulina wena lakaya. Teka pensela utala laka papilu uyale kurea. Loku uchikelele korea kombela kukakushawa aselu. Loku ushavile aselu nameka kafilo puposa papilu likifamba. Vya rungula mashaka mangakuru.
1: Rungula mashaka mangakuru.
0: Irungulelo ya umbiri.
1: Rungula mashaka mangakuru.
0: Akumwanyani kurungulela kambi kachilungu hilo.
1: Rungula mashaka mangakuru.
0: Kuna ni matelefoni.
1: Rungula mashaka mangakuru.
0: Unge telefoni le unge kata. Ula kurungula ashaka kawena. Akuwa uhawa chikati imintiri. Chagu ya pushela na naena. Unge kata kata telefone. Eba, awe aligara numeri ya telex. Ita kulungu nika wena, kamchinunga vekela. Inge se, utawona mchini babaye. Uya kumela uchuka, unge Isha kamila kale kule mayo kinzi rungula ako. Unge kwa upapiluli. Chungwa ni chikati gitali wale nyembani. Se ugonza. Ugonza utekelela. Utekelela. Utekelela. Hii mwani nkela yaku rungula shaka kawena. Ginga kule. Hii mwani nkela hile. Wele kama mifoto. Uya susa mifoto. Utsala papiri. Uteka mfoto. Ukulomka vilopu kuse. Uposa. Akufana nilo kuposa papiri. Ita famba kia chikela papali. Papili le guni mfoto. Ya kukasha kakawe na se. Ange kwea papiri. Uya kuma mfoto. Aya kusimula kusekele. Eh, shakala mina hambile zwo wasungula ku hlekelela muzwizwilela ile kule na wena munhu
1: rongola mashaka manga
0: ai moya nangela iyo le munzi zwaku ha yona yakutangena rat musambi zirungula mashaka manga ku akuva hambila vanzanya kuna vulo mudropeni kaka mapuzi anzi gwent papa iwa mina ku yangena hi muti ni muti ni muti zirungula mashaka la vanada zwanzi karatela zikala kuna ntangena rat musambi ke papa iwa
1: rongola mashaka manga
0: zirungula mashaka ya mina zirungula papa ina mama ni vana va mina le nyembani ni sati wa mina le nyembani ni mashaka ya mina le nyembani ni va makadzi va mina le nyembani ni lava nga joni vo khelelenza va rungula va le kule na mina a vakokwani va mina va le joni Paulini Pechisu Kumbe Paulini Khisimusi Chauke ni vana va yena za va rungula kwa se joni mulekule na mina va sanga teki shuru nzimu rungulela.